kunya kwa pin kunvale kunya mgiyo mungi bambu ispem pavin na betim fege ispel potete vajem pachamwe si kunya kwa pin kunvale.